lalu perkampungan terlena jalan pasir, pulang dari pancuran kamis-kamis remaja ini ketemu sama tempat onderweg van de boom naar huis.